0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 的对象农不赢，七岁把大人抢不给，八岁把头发抢不给，你这我阿里妈几把错，可哪能不拿公把心，三郎就拿我难救。下着公公哪能多，下着却拿小难救，对对象拿大乔音乐器，热线拿流程大里的，七度拿跑板着了的，第一日没的上路通。
1: 今天那话到六千多不这么有的，听的是别人一年前才三九革命时年轻人，另外是川妈妈过去弄起来空，北京年轻人这些是别甚至当局集中当局对差的不而言，起码个年轻人们对面前不就硬币对头的年纪蛮清楚。

0: ガレセバインジナサヒティビキチャランドシサヒティビキチャランドマインパクアニサシアテジュテンデテジュゴアヤバテリチメバテンティスルトミンジュイセアテネジュゴギバテニメタバランツェバネメヒジュピグダテメヒジュピグダテランツェバインジナコランデチェレントタンボガナタバレセディネサヒセビキオガルズンバルディビグガナツサヒセビキメセアテジュミンタバラテニティスルメセサヒセビキチャラテド Mehi big mint to toma tenders. Tender by Yenza, Dorna, minty cheat de la toma, jevig minty by Matsi. Cheat de ya, minty your toma, and juya, yana toma tending in the paris. Then you the cherry chatting, then you bought the cherry civita, nimi inda minty, say it up there, but the chatter. Say it up in there. Teta by Indil, that tendejeta, minty so cotini, dagig, ronoso, dagig cheat, and a yenda mandibag, toma my bag, and a conibari, pena sa. Me, ta, luhi, jubig, dati soka, only kuranga dagite, any tomo mine by Niko Kondig. Sa, seven diesel, to go at the yandal, top tumble children, any such typical nibbling as loyal chag, chagrawa. A ta, same jubig, dati, a mulas of bada, any yenton dog in damara, las of a chamari. A ta, seven diesel, untambo chagi children, any also, Saint Jake Tate, chagri. Dean diesel, mean the soak children, dagi cheated, tomo mine by Nikoni. Jinsei te la teni, ane sa dan, che dan, me, lung, teni nga zo mi, teni nawa, teni na, teni ke, teni nima, teni dawa, nanka la supa, ta ta yi bing mi ma bo yorwa. Ta ta hi di bing, ta sa chi me lung, mi nawa, na ke, nima, dawa, la supa, hi ju bing, mi te so te. Ta ko re re gendo, ane ron ron so so ke ta da gi ji ni bo te so. Pe cha gena sa yi na, sa hi ba te ke da gi ji ni bo, sa hi ti bing ni bo. Chu tabalan hibi mintelan tsuen bayinjina, lenhi kiewi gini bo teso. Lung tabalan tsuen bayinjina, yanghi yowi gini bo teso. Me tabalan tsuen bayinjina, ani mehi jubi gudate ji dagi de chere se dir, tsaki si bi gini bo teso. Ani mehi jubi gudate, mehi bi gini minte ji dagi de kanre se dir, ani zuk nzabar sheba, rwa zung zinje ji gini bo nde. Nawa tabalan tsuen bayinjina, kur dan zinje ji gini bo nde. Na tabinjina, tuman nonje ji gini bo nde. Oda tenje ge chere se dir. Minti soko, rarang soko, ane dagi ki, nipo teso de, tomo maa yinpa, ane kwa nigres, yinpa yinza, ane teso de chere se dira, ane koro nimi reza kyo, ane chute yang chere se dira, minti ki tomo injuwe yinpa, teni la teni, ane minti ki chute, tomo maa yinpa kwa nipa, o tani jindiri nimi reza kyo. Ta wen chan, ta minti so de, tata kibi ki nimi teso, sa chi menung tabi nimi teso de, ane shi ji le, yang, Kurang lo to tambo taji ke ngipo te main pa ke ngipo yenpa tendela yang ko taji yobare. Pena sa tabi te to tambo lo nga sahi tibi ke ngipo te la tabare de wenja shi ji lo ono sahi ba te jala yenpa tendela ko yani tabare. Tendela tabi ka se la ani mi te ngipo te ji chere se di la. Kuro ngimi da tamin ni kuno lo gan chan lo kyo re se di la tamin cha pare. Pe cha yana sahi ba te sahi tibi ngipo te lan tsuen pa yina ko ngimi se. Jede wenja sa hibi ki minte mechi la taba. Yoma na taga mina taba. Yana sa hiba de chene meto na chidi mina pata yami disela, o meto sa se yu kasela, meto de chene mina sa hi tabi kasela, ani sa se ate meto tege rongo dagi ki meto telan tsuen ba yina, nimi mara tami ish. Pecha yana nganso tsansan la, jala tende nama la, ani kunu la soba tende bugu yundi la, kunu teso soma na nganso mi bundu serwa. Pecha hanji doba la, hanji ti la, Kunupuni, Zerlas, Kunupuni, Han Mipundus, Yamana Hunt, Hunt Yerubo Kenny, called Dopa the Seni, Kunupundu Casella, Han Mipunduserva. T Casella, Hunt you Dopa and a Hunt Tilla, Ash, the name Pugde Pico Kunute, Mamashi the Ming Marie. Mix a little answer, a Zutonji, Nibundelangas, Missegra. Rede which a Zutonji, the name Nibut, Nimi Mixer, Te, She Gilichers and a Hanlas of Bala Pugde Pico Kunut and Tayada, Mipundus, Mixer Tayada. Tikas la, mix at it, hundi tila, buddy be kunu to you, nimi marte, tamis. Tendilota, nimi seatila, durna, corotis at you, only tamis at your race. Nimi telatina, tamis at your race. Ata tamijo, shatanka, coaches of tamis at the candidate, but they, and also tataji, tabdechio. Tendilta, terin, tisej wangi, tene, sotin de jingigan and the nani. Ani Changyajin, Ani Londo Jimala, Ani also Mantani, Ani Tami, the Kandikandi Yoba, Ani Yen, Tamilan, Tatsu Yenban, Dejel Jimida, Ani Jiji Jimmy, Lasoba, Tiso Jokorni, Anima, Rambayan, Anima, Chichijin, Tin Delta, Drink, ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: 担任江苏平措党支所代主任周南措、戴亚木。

0: ཅོང ལུང ཆིན ཉིན ཆིན ལེ ཁོང ཐང གི ལུང ཆིན ཅ སི བི ལང ཡི ཆི བེ ལེན ཆིན སི བི ལང ཡི
1: ང ཇུ ལེན ཆིན
0: ཁྱི ཕྱད མམ དམ ཁྱི དམ ཁྱི དམ ཁྱི དམ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི bu zhong long qing ning chi li kong kang ge long qing zhe xi bi lan yin qi bi lian qing ti shi de ren ge xi bi lan yin he zhi du chen nong la zhan zhe ge men shen lin qing zhe zhe xi ge

0: kengu sikin rima tala, shabkaan dobe kegyu chungne, titung tola, tongkar chumzi traki gulmo taye tung tola, shiru rinchen marbu chungbik serba tala, tongkar romu chumzi gulmo nipa tola la, iwan tarchin shiye tangxin serba tala, tongkar gulmo rinchen kinkor tala, siye naga chaduk rima serba, taye tongkar romu shatsik lepchen ting latin, maza ambar nima rongxin serba, taye tongkar nima shatsik gulmo tala latin, Chong ke dunba mkhi rang dhor serba tanda tamdi. Tungka rime gorki reri ting tog tala tibia jay kane. Kore, simba yuza ngomu kan palung tala tibia jay kone. Tohi shuga rimu kan bangla alung gormu tajim. Tungka alung gorsuk rima tajay ke ting tog tala tanda. Senjin jugru dhubu dzuki ke rima tengkar kakru ke pashin seba tajig. Mandraba jay ke pohu go kore re re re re re re re. Tsukhin gonda kulu tara tsargi. Gola rinchin na diyun ke tayu ji. Talan ziji me tokan shortu la xing. Ti ting tog la. Tayu ji pangam lak tanda. Palo sopsin rinchen ke kakru talala, ane norka kakru mpundeka, sirgin me tok tsondoso charo rok chigyo, zijin tana dugbeka kunkor talakumne, tirlu ilardeng. O deza, jaza nyiman zumki serba sa gyubata, jaza nyiman zumki serba talala. Kilu kyabja uribo xa, kusha xala, kuzuk talirin, tongam tiyo luitap nindaka, parchi pongo lula, tenshi xin, kilu zuku gola, doblon zon. Kiri karta ngala, gangon ta, tashung mingla, shaga talinzi. Jagom chigom rikpe kien korsin lugun zibi katan zhung lantong, korsi tenshin zibi pimaata, zitam niba, laye pimaata. Ziji tonglan korbin zijin da, kuruun zachin jamu koji. Nala manjung marmu talo tala, senshi talmung de lakimna, qadar targe yekin tala, marsan yeke pala komzin, zhungli muku kuilin taso, damru rishin kin shila komzin, zhungmo. Baba muku jen, kujin yuba tala jen, dagu rishin kegu lakimna, kan komni dope komson patala, sato motungna, traji wala. Ziji kayu lausho komna, sotu kunge linchi lanzo la, tala aga lu lanzi la tabi. Goyan tashi shijim taso la, kenkon lakne tingna zili mdata, kegu rishin nolbi sumzik tala, orantan, pazo goye tenkar tsamba tabi ka, tabi monson po tala. Ngo ke zilin dogi nye ke tenkor ta, konye tansan metok tsolo pungba tabi cha tamne, ta ser tansan, ser tan ngu nye ke ka, rantan charwe ke nirbu tala la. Mezi rishin janka ke tenkru la shemne, yo shiru metek. O tadung te ye ka ma tsebe zu, on zhonglo rishin pomne ke tolom buhi. Santang rishin ngaya tibdi ke, shusin tenbe tenglu ke, nyingde ke metek. La soba namdi ke ka lan korgi tamte lan, zijin ta na dhugba ke to pomansin po te. Taba mikin mazu, samba samdi me le kore. Moche don la tokdu la tina, moche ya ke luivu ke tina la, ke ame pan le humde, sok pomo ya do gonda ba. Hien rabi pomo ke lo ta ngao na sambo lo sabbe, ti takya dembe ke tanga ta la, te de tina. Son mater ke ke doka nama te, me enra chung na reyde la sake. Dope ima toko lo sakde, hien shon me ke tatan zongo lo sakde, kenro me ke.
1: Kong la senpa tene, dunki ngawa padi la papi, lingro. Jatsi ne damche, li chichu ni patiri. Li chichu son pati, jimi li china montoy senchuri.

yang tabi setun leje tawan zuwa tong la tar sheni. Shizu rinlu tingrep jenje, rejong sabanzuk chun hota shegu.